lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan panas.

0: Soalnya masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lokus Malaya, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih bareng dengan Syaf pastinya ya. Apapun aktivitas kamu di hari ini, teman Pro 2 ya, harus tetap semangat dalam menjalaninya gitu ya, teman Pro 2. Apalagi mungkin kayak di pagi hari ini, masih di awal-awal pagi banget gitu, teman Pro 2. Jangan lupa olahraga gitu ya. Yang pada intinya harus tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe sih, teman Pro 2. Kenapa? Ya mungkin sambil olahraga juga kalian bisa sambil dengerin RRI Pro 2 gitu kan ya. Dan juga mungkin untuk kamu yang di rumah aja gitu ya, atau mungkin santai-santai aja bareng keluarga gitu ya, bisa sambil pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe juga, teman Pro 2. Karena ya pastinya saya bakal terus puterin lagu-lagu kesayangan kamu ya kan, dan juga memberikan info-info menarik untuk kamu pastinya. Dari tadi kita udah bahas soal sarapan, terus juga ya banyak lah gitu, teman Pro 2. Apalagi soal tadi yang terakhir kali terkait dengan asam lambung, teman Pro 2, atau GERD gitu ya. Karena banyak banget orang yang memang punya permasalahan asam lambung ini, teman Pro 2 gitu ya. Apalagi kalau pagi-pagi kayak gini kita ngomongin, pasti ngomongin sarapan gitu ya, teman Pro 2. Jadi supaya tahu juga nih kamu-kamu, teman Pro 2 gitu, ada beberapa makanan dan minuman yang memang harus kalian hindari gitu, teman Pro 2. Apalagi pada saat sarapan, misalnya kalian penderita GERD terus harus minum kopi, kan gak lucu, teman Pro 2 gitu ya. Ya pada intinya kayak gitulah, teman Pro 2 ya, hidup itu memang harus di manage dengan sebaik mungkin kayak gitu. Walaupun kita tahu gitu ya, di depan pasti banyak tantangan gitu, teman Pro 2, banyak halangannya juga gitu ya. Tapi yang pasti hidup harus memang terus tetap berjalan gitu, teman Pro 2 ya. So by the way, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas?

yang benar. Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan. Jaga ucapan dan tindakan. Mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Sadari hak penyandang disabilitas dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu?
1: Gimana gak marah? Ibuku bulan ini kirim uangnya kurang.
0: Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses?
1: Jadi aku harus apa ya, Dir? Biar bisa ngasilin uang.
0: Ayo kita bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan. Buat apa gaya elit kalau ekonomi sulit?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2. Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95 Kode FM RRI Pro 2 Lux Mama teman terbaik kamu teman Pro 2 masih bareng dengan Chef di pagi hari ini teman Pro 2 dan alhamdulillah seperti yang Chef mohon-mohon gitu ya. Bukan maksudnya bukan mohon-mohon ya. Karena ya seperti Chef bilang biasanya kalau paginya cerah teman Pro 2 kita bakalan semangat dalam jalani hari gitu teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2 berhubung hari ini hari Minggu gitu ya. Mungkin untuk kamu semua yang ingin bepergian ke sesuatu tempat gitu ya, ya mau ke mana aja lah gitu ya. Mungkin mau nongkrong bareng temennya atau mungkin mau liburan bareng keluarga gitu ya. Tetap hati-hati di jalan gitu teman Pro 2 sebelum kalian berkendara, alangkah lebih baiknya mungkin dicek lagi kendaraannya teman Pro 2 dan juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya dalam berkendara teman Pro 2. Dan juga untuk kamu yang khususnya mengendarai roda 2, jangan lupakan helmnya teman Pro 2 dan jangan berboncengan 3 gitu ya teman Pro 2. Dan lagi teman Pro 2 ya, jangan menerobos lampu merah gitu ya. Karena memang apalagi mungkin di suasana yang weekend ini ya, mungkin dari jam sekarang dari pukul 7 mungkin masih terlihat sedikit sepi teman Pro 2 ya. Siapa tahu di sejam atau dua jam ke depan kayak gitu udah mulai rame gitu ya, karena orang udah pada keluar gitu juga ya. Dan harus lebih fokus lah dalam berkendara gitu teman Pro 2 ya. By the way kalau kalian ke suatu tempat gitu ya atau tempat yang baru, jangan lupa sediakan kunci ganda gitu teman Pro 2 ya, pengaman ganda untuk sepeda motor kamu teman Pro 2, supaya hal-hal yang tidak diinginkan ini gak kejadian di kita gitu teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, Chef pastinya bakal terus nemenin kamu sampai nanti beberapa waktu ke depan tahun Pro 2 ya. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kamu takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

Suatu Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih bareng dengan Chef juga di pagi hari ini tahun Pro 2 ya. Senang sekali Chef selalu temenin kalian tahun Pro 2 dengan berbagai aktivitas kalian kayak gitu ya. Ya siapa tahu juga di antara kalian gitu ya, di antara kalian semua ada yang memang bertugas gitu ya, atau yang berdinas gitu ya. Karena memang mungkin udah menjadi tanggung jawab kita ya, masuk kerja gitu di hari libur tahun Pro 2 ya. Gak apa-apa tahun Pro 2, harus tetap bersyukur gitu ya, harus tetap jalanin hari ini dengan semangat gitu ya. Karena apa? Karena ya memang semuanya udah diatur gitu ya, sesuai dengan garis edarnya masing-masing gitu tahun Pro 2 loh gitu ya. Jadi kayak kita mungkin yang bekerja di weekend kayak gitu, pasti nanti juga bakalan dapat liburnya kok gitu ya. Dan juga ya itu kan udah tanggung jawab dan tupoksi kita gitu ya, kita harus profesional gitu dalam menjalani tugas ini gitu tahun Pro 2 ya. Semangat terus buat kalian tahun Pro 2 yang nggak mesti harus yang bekerja aja kayak gitu ya. Ya siapa tahu juga yang berdagang kan tetap buka di hari libur juga gitu ya, di weekend gitu ya. Terus juga ya banyaklah pusat-pusat perbelanjaan juga buka gitu ya di weekend gitu ya, nggak, mereka juga nggak libur. Dan ya di balik itu semua tetap ada orang yang bertugas di balik itu semua gitu tahun Pro 2 ya. Dan by the way tahun Pro 2 tetap semangat terus untuk kalian semua dimanapun kalian berada tahun Pro 2. Nanti saya bakal balik lagi dan pasti bakalan tetap nemenin kamu tahun Pro 2. So tetap pantengin RRI Pro 2 Luxmawe, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa. Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mulai disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

So ya teman Pro 2, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan di hari Minggu ini teman Pro 2 ya, by the way tadi di sebelum ini juga kita bahas ya, ada salah satu minuman yang memang baik banget untuk ini ya, penderita asam lambung atau GERD teman Pro 2. Nah, yaitu air kelapa teman Pro 2. By the way, air kelapa ini cukup banyak khasiatnya teman Pro 2 gitu ya. Jadi kayak ya banyak diminum gitu ya sama orang-orang untuk sebagai obat juga kayak gitu ya, pemulih stamina juga kayak gitu ya. Pokoknya dia sangat berkhasiat lah gitu. Nah, air kelapa teman Pro 2. Ngobrol-ngobrol soal air kelapa teman Pro 2 ya. Air kelapa ini adalah cairan alami yang terdapat di dalam buah kelapa muda pastinya ya. Dan kaya akan elektrolit seperti kalium, magnesium, dan antioksidan teman Pro 2. Banyak kandungan yang terdapat lah di dalamnya gitu teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, minuman ini tuh sering disebut sebagai alternatif hidrasi alami yang dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh gitu teman Pro 2. Dan sementara itu teman Pro 2, batu ginjal merupakan kondisi terbentuknya kristal keras dari mineral dan garam yang menumpuk di dalam ginjal teman Pro 2. Jadi kristal keras ini akan menggumpal dalam ginjal. Berdasarkan data National Kidney Foundation ya, sekitar 1 dari 10 orang di dunia pernah mengalami batu ginjal setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka teman Pro 2. Nah, jadi belakangan ini muncul klaim bahwa rutin minum air kelapa itu bisa membantu mencegah batu ginjal karena mampu melancarkan urin dan menghambat pembentukan kristal tahun Pro 2. Tapi benarkah manfaat ini sudah terbukti secara ilmiah tahun Pro 2? Nah, sebelum itu kita coba ngobrolin dulu terkait dengan sebenarnya apa sih batu ginjal dan apa sih faktor risikonya gitu teman Pro 2. Nah, batu ginjal terbentuk dari kristal garam seperti kalsium ya, oksalat, terus juga senyawa lain yang mengendap di ginjal. Faktor risikonya meliputi dehidrasi, konsumsi garam berlebih, diet tinggi protein hewani ya, obesitas, dan riwayat keluarga dengan batu ginjal gitu teman Pro 2. Dokter dari Mayo Clinic menjelaskan bahwa menjaga asupan cairan yang cukup merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah pembentukan batu ginjal ini tahun Pro 2 ya. Ketika tubuh kekurangan cairan, urin jadi lebih pekat dan memungkinkan mineral mengkristal dengan mudah gitu ya. Terus ngomongin soal bukti ilmiah si air kelapa tadi untuk ginjal tahun Pro 2 ya. Ini jadi ada satu buah penelitian gitu ya dari di Journal of Urology di tahun 2018 teman Pro 2 ya, ini menunjukkan bahwa konsumsi air kelapa dapat meningkatkan kadar sitrat dalam urin hingga 29% dan kalium hingga 130% dibanding air putih biasa nih teman Pro 2. Nah, jadi sitrat ini berperan penting karena dapat mengikat kalsium dan menghambat pembentukan batu ginjal. Jadi kandungan inilah yang bermanfaat untuk si ginjal itu sendiri sebenarnya teman Pro 2. Dan sebenarnya bagaimana sih mekanismenya teman Pro 2? So, air kelapa itu jadi bekerja lewat dua mekanisme ya. Seperti meningkatkan kadar sitrat urin dan meningkatkan hidrasi tubuh. Selain itu, air kelapa juga mengandung antioksidan alami yang bisa melindungi sel ginjal dari stres oksidatif gitu ya. Jadi sifat membantu mencegah kalsium bergabung dengan oksalat untuk membentuk kristal. Sementara cairan yang cukup membantu melarutkan mineral sebelum sempat dia memadat tahun Pro 2, proses ini membantu untuk menjaga kestabilan ginjal itu sendiri gitu. Jadi kayak penetralnya lah ibaratnya ya. Nah, jadi menurut penelitian tersebut, air kelapa itu air kelapa segar itu memiliki aktivitas anti urolitisis gitu ya, yang dapat menghambat pertumbuhan kristal batu ginjal. Jadi memang air kelapa ini banyak sekali manfaat dan kandungannya teman Pro 2 gitu. Nah, meski penelitian ini cukup menjanjikan sendiri, sebagian besar studi masih dilakukan pada bukan manusia ya, kayak gitu ya, masih dicoba ke hewan gitu ya. Nah, bukti ilmiah yang benar-benar memastikan efek air kelapa ini
mencegah batu ginjal ya pada manusia tuh masih terbatas sebenarnya. Nah, selain itu, air kelapa tuh tinggi kalium. Hal ini perlu diwaspadai oleh penderita gangguan ginjal atau mereka harus membatasi elektrolit tertentu, tuan bro dua gitu. Nah, buat kamu jadi kayaknya bolehlah coba minum air kelapa tapi dengan rem-rem sedikit ya gitu, jangan berlebihan karena mungkin ada beberapa yang belum bisa diteliti juga dan belum ada hasilnya tahun pro 2 gitu ya setelah diteliti. Jadi kayak ya udah enggak apa-apa karena berhubung juga si air kelapa ini banyak manfaatnya untuk tubuh gitu tahun pro 2. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah,

0: saya nggak jadi beli.
1: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 95,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Kita pasti pernah melihat polisi tidur yang banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holikanter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana. Dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang. Mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
0: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

95,5 Kalma 2 Pro Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Selamat hari Minggu, teman Pro Radio ada di jam 11 siang untuk hari ini. Dara nemenin sampai nanti di jam 2 siang ya. Kalau hari Minggu, ini Minggu bukan sih, Minggu dong. Jadi kalau hari Minggu nanti di jam 2 sampai jam 4 sore kita gabung sama Pro Radio Jakarta untuk Top 20 nasional, tapi sabar dulu nih, masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan dari Pro 2 yang kalian dengerin sambil mengisi waktu libur akhir pekan kalian semua nih, nomor 2. Lok semua itu kalau hari Minggu yang paling rame festival Ahad Kuliner ya. Jadi kalau jam-jam segini mau jajan. Hidup jajan. Iya dong, boleh, boleh ya, boleh kita menikmati makanan seperti jajanan-jajanan nomor 2. Ya, hitung-hitung memajukan UMKM. Oke, selamat berhari Minggu untuk kalian. Selamat dengerin Pro 2. Masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan mancanegara di jam 11 sampai jam 12 nanti di top hit list mancanegara.

95,2 Pro Radio Long, semangat teman terbaik kamu masih di Pro2 Hitlist Mancanegara, teman Pro Radio dari rri.co.id Long Semawi ya. Kali ini informasi ini dari BMKG menginformasikan cuaca di Aceh kondusif sore hari rawan hujan, teman Pro Radio. Gimana nanti sore mau ke Long Semawi? Iya, cuaca di sejumlah wilayah Aceh yakni Aceh Utara, Long Semawi, Biren, Banda Meriah, Aceh Timur dan Langsa ini dilaporkan berawan ya pada hari ini di Minggu 7 Juni 2026 dan kondisi cuaca secara umum dinilai cukup kondusif untuk berbagai aktivitas masyarakat baik di darat maupun di wilayah perairan. Ya, hal ini disampaikan prakirawan cuaca BMKG Maluku Saleh ya. Dan BMKG juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena potensi hujan intensitas ringan hingga lebat ini rawan terjadi sore hari yang diiringi petir dan angin kencang. Jadi ingat kemarin teman Pro 2 ya, kemarin tuh siangnya panas banget, tiba-tiba mau maghrib di jam 5 sore udah gluduk-gluduk, udah petir teman Pro 2. Ya, sementara itu berdasarkan perkiraan ya yang disampaikan BMKG Maluku Saleh, suhu udara untuk hari ini di wilayah-wilayah pantauan BMKG ini berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 70 hingga 85%. Persentase kelembapan udara tersebut cukup berpotensi mempengaruhi pembentukan awan hujan, teman-teman. Ya, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu ya. Jadi secara keseluruhan cuaca relatif kondusif, namun perlu waspada terhadap perubahan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

95,2 Radio Lux, semangat teman terbaik kamu. Gimana di jam 11:50 ini tempo radio, apakah kalau hari libur kalian juga tetap membutuhkan kafein? Iya, mengenal cara kafein membantu tubuh tetap fokus, teman radio. Ya, bagi banyak orang, kopi ini bukan sekedar minuman ya. Secangkir kopi sering menjadi teman saat lagi kerja, belajar, atau sekedar menikmati waktu santai di sela-sela aktivitas kalian. Ya, selain punya aroma dan rasa yang khas, kopi juga dikenal karena kandungan kafeinnya. Ya, zat alami ini membantu tubuh terasa lebih segar dan mengurangi rasa ngantuk, sehingga banyak orang merasa lebih siap menjalani aktivitas setelah menikmati secangkir kopi. Ya, gak sedikit juga yang memilih kopi untuk membutuhkan tambahan semangat atau ingin tetap fokus, teman perjuang ya. Sensasi segar yang muncul setelah minum kopi ini membuat minuman ini menjadi salah satu favorit masyarakat dari berbagai kalangan. Dan menurut informasi ya yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kafein dalam jumlah rendah hingga sedang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, terus juga bisa meningkatkan konsentrasi dan energi sekaligus membantu mengurangi rasa ngantuk. Ya, tapi kenapa Dera kalau mencium aroma kopi dan bahkan minum kopi bawaannya ngantuk, teman Prodiwa? Apa yang salah ya? Iya, menikmati kopi secukupnya ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Konsumsi yang bijak dan diimbangi dengan pola hidup sehat, secangkir kopi bisa menjadi teman sederhana kalian untuk membantu menjaga fokus dan semangat sepanjang hari. Ada yang samaan gak sih kayak Dera yang kalau mencium aroma kopi atau udah minum kopi justru bawaannya ngantuk, teman Pro 2? Ini kenapa ya? Ada yang sama, ada yang tahu?

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang yuk di Pro 2 Kuliner.

Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Temu Radio di jam 12 lebih 30 menit. Sebentar lagi kita jelang waktu azan zuhur untuk Laksamawe dan sewaktu. Masih berkumpul bersama orang-orang tersayang nih kalian Temu Radio. Ada yang mengunjungi saudara, ada yang datang ke kosan teman ya, untuk sekedar menikmati atau menghabiskan hari libur teman Radio. Ya gak apa-apa sih, daripada di rumah sendirian gak tau mau ngapain ya, mending cari suasana atau teman yang bisa diajak ngobrol untuk berbagi cerita, atau mungkin dengerin cerita-cerita bahagia. Tapi teman yang baik itu gak cuman saat bahagia aja sih teman Radio, ya saat susah pun semoga tetap sama-sama. Udah pada makan siang apa ini di jam setengah satu ini? Atau mungkin udah kekenyangan karena terlalu banyak jajan di Ahad Festival? Saking banyaknya menu yang bisa dipilih, bisa dicicipi teman Radio. Terkadang kalau udah kekenyangan jajan jadi gak makan nasi. Ujungnya bingung, kenyang tapi belum makan siang gitu ya. Padahal udah makan ini, udah makan itu, dan udah makan ini dan itu. 12-31 menit ya, sementara lagi kita masuk waktu azan zuhur. Jadi tetap di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu, sambari kita menantikan waktu azan zuhur untuk Kotolog Semawi dan sewaktu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

95,5 Komedio Prodiolog, semuanya teman terbaik kamu. Informasi 13.43 menit untuk siang hari Intimo Radio. Mengambil jam istirahat di siang libur sepertinya pilihan yang tepat ya, kalau misalnya udah gak ada janji sama orang lain Intimo Radio. Tapi kalau di jam 2 siang ya udah ada janji, harusnya sudah pada berangkat ya. Jangan sampai kelupaan. Tidur siang itu menurut kalian hal yang sangat menyenangkan gak sih? Kalau Dera iya jelas. Rasanya tuh kalau siang pengennya tuh diisi dengan jam tidur siang, walaupun cuma 30 menit atau sekitar 40 menitan tanpa peredaran. Jadi yang siang hari ini gak ada rencana kemana-mana, mau istirahat siang aja, nabung energi untuk besok di hari Senin ya. Kayaknya boleh deh. Atau di antara kalian ada yang siap zuhurnya mau nyetrika dulu nih, persiapan besok ya. Apapun kegiatannya di siang hari ini, yang pasti tetap terus deh dengerin Pro 2 atau Pro Radio. Sebentar lagi nanti di jam 2 siang kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk program Top 20 National kita di Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Di jam 2 lebih 1 menit ya, seperti Diara bilang tadi, kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Nasional Indonesia. Dan nanti lanjut untuk jam 3 sampai jam 4 Top 20 Nasional Mancanegara. Untuk kalian semuanya, terima kasih untuk bersamaan hari ini. Setelah ini akan ditemani sama Egi nanti di jam 3 sore tanpa radio. Di Pro 2 Lux, teman terbaik kamu. Dan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Reni yang bakal
1: Pro 2. Jadi gue Jud pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue dan juga

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya.

Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalama yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: tadi bisa ngobatin ya teman pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi 6.
1: Number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

0: 52, sabar, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Finda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salfriadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini, Oza, ya. Jangan lupa teman Pro

0: Party Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. No.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Customer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indra Show Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Dewi ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

95.2 RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar ya, yang telah memasuki kota Loks Mawai Utara dan sekitarnya di jam 15 lebih 58 menit tadi, teman Pro 2. Sementara di jam itu kita mesti ngerelay International Top 20 yang sebelumnya ada Indonesia Top 20 ya. Setiap hari kalau kamu pengen tahu rating-rating lagu favorit yang sering kamu dengarkan di Pro 2 FM Loks Mawai, itu ada di hari Minggu jam 2 sampai dengan jam 4 di Indonesia Top 20 dan International Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Maka dari itu aku udah gak muterin lagi nih azannya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar ya. Tentunya dalam momen asar ini selalu kita menghujani segala hal yang kita panjatkan kepada Allah sebagai bentuk permohonan. Kenapa dihujani? Jangan sedikit-sedikit memohon, jangan cuman hal-hal yang penting-penting aja, tapi that's all untuk seluruh kehidupan kita, all my life. Ya, mari kita panjatkan kepada Allah, diberikan kemudahan, kesehatan, dan segala sesuatu tentunya ya. Egy Putra menemani kamu semua sore hari ini sampai selesai nanti, hanya di RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Yes, 95.2 program from Lux Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda, Ali Brook featuring Matoma Higher, teman Pro 2. Ini easy listening banget, padahal lagu ini pertama kali keluar udah tahun 2019 lalu ya. Dan menemani kamu di hari Minggu sore bersama Pro 2 FM Lux Mawai ya. Gimana hari kamu sejak pagi hari tadi? Buat kamu yang baru dengerin Egy Putra di Pro 2 FM Lux Mawai, baru aja nih, pengen tahu banget tuh dari pagi tuh udah ngapain aja teman Pro 2. Aduh, kelelahan banget Gi, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kamu udah ngerasa tubuh kamu butuh yang namanya bed rest banget. Ya gak apa salah ya, lampiaskan di hari Minggu untuk benar-benar bed rest. Tapi setelahnya kamu harus bisa bersedia kala lagi untuk melanjutkan apapun yang harus kamu kerjakan. Jangan buang-buang waktu ya. Walaupun kamu ngerasa today is your off day, gak masalah. Tapi adalah ya cuci mobil kek mungkin gitu ya, ataupun kamu servis motor mungkin, atau hal-hal kecil lainnya yang kamu bisa lakukan sehingga kamu ngerasa di off day kamu ini ada sesuatu lah, walaupun secuil, untuk bisa dilakukan teman Pro 2 ya. Sekali lagi selamat sore paling indah dari RRI Pro 2 FM Lux Mawai, teman terbaik kamu. Masih banyak playlist kita yang oke banget, dan aku berharap kamu terhibur dengan apapun aktivitas kamu di Minggu sore ini teman Pro 2.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

0: Kayaknya udah. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Yes, masih menyimak perjalanan Pro 2 FM Lok Sumawai sore hari ini. Selamat minggu sore. Buat kamu yang lagi berkutat sama sesuatu yang kamu lakukan sambil dengerin Pro 2 FM ya. By the way, teman Pro 2 ini pencipta lagu A World, The New World ini, teman Pro 2 ya, beberapa hari yang lalu telah menghembuskan nafas terakhirnya. Sayangnya saya lupa namanya siapa ya. Udah ngebaca artikel beberapa hari yang lalu, tapi aku lupa siapa pencipta lagu ini, teman Pro 2. Kenapa aku ingat tentang berita ini? Karena lagu ini tuh udah lama banget ya, more than 20 years ago, udah lebih dari 20 tahun yang lalu, teman Pro 2 mungkin ya. Cuman kalau versinya si Zayn Malik ini baru tahun 2019 yang lalu. By the way, sebanyak 1.593 calon mahasiswa baru mengikuti ujian tulis berbasis komputer UTBK sebagai bagian dari proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Al-Muslim Pesangan Biren tahun akademik 2006-2007, teman Pro 2027 ya. Pelaksanaan ujian berlangsung selama 2 hari, 6 hingga 7 Juni 2026 di Laboratorium Komputer Kampus dengan sistem seleksi yang dibagi dalam beberapa sesi setiap harinya. Ya, peserta yang mengikuti ujian secara langsung berasal dari sejumlah daerah seperti Biren, Aceh Utara, Lok Sumawai, Pidijaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Sementara peserta dari wilayah lain di Aceh maupun luar provinsi mengikuti seleksi secara daring ya. Ketua Panitia Penerima Mahasiswa Baru Al-Muyu Muslim Dr. Alfi Syahrid MPD ya, menjelaskan bahwa setiap hari ujian dibagi menjadi 4 sesi dengan jumlah peserta lebih dari 100 orang pada masing-masing sesi ya. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta yang hadir di kampus diwajibkan melakukan verifikasi kartu ujian kepada panitia sebagai bagian dari proses administrasi, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sering memutari waduk ya untuk rute olahraga kamu atau cuma sekedar jalan-jalan sore, ini menunjukkan kebersihan yang sudah tampak di sana ya. Di mana kondisi waduk Kota Lok Sumawai yang berada di kawasan Pusung, Benda Sakti, kini terlihat semakin bersih dan tertata. Kebersihan waduk tersebut menambah keindahan kawasan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang memanfaatkan sebagai lokasi olahraga ataupun sekedar jalan-jalan ya. Ya, dan ini di Waduk Pusung selama ini menjadi salah satu ruang terbuka yang banyak dimanfaatkan warga untuk berjalan kaki, jogging, bersepeda, hingga bersantai bersama keluarga. Selain berfungsi sebagai sarana rekreasi, waduk tersebut juga memiliki peran penting sebagai kawasan penampungan air dan pengendali banjir di Kota Lok Sumawai, teman Pro 2. Mari dijaga ya. Yang udah ngerasa indah, yang udah ngerasa ngelihat bersih ya, nyaman melakukan aktivitas olahraga di sana ataupun cuma sekedar nongkrong-nongkrong jalan-jalan sore ya, dijaga. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, siapa lagi, teman Pro 2 ya. Dari ke lagu Indonesia ini ada Adrian Khalif dengan Menawan, Semenawan Kamu yang lagi dengerin aku. Di Pro 2 FM Lok Sumawai sore hari ini.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
2: Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas.
3: Ih.
4: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

dia. Ada yang lagi terlalu cinta sama aku gak sih? Aih. Masih sore juga udah ngebahas cinta-cintaan gak sih? Ya seperti kamu tahu lah ya, kalau aku sering banget ngebahas sesuatu mungkin yang terkait dengan judul lagu. Ya lagi-lagi nih untuk episode yang udah kesekian kali gitu, aku pengen nanya sama kamu gitu ya, semalam atau dari malam Sabtu kemarin atau dari malam-malam sebelumnya sampai puncaknya di malam Minggu ini, siapa sih sosok yang membuat kamu terlalu cinta sama dia yang lagi ada di perasaan kamu saat ini? Udah jelas belum sih? Atau mesti kayak deburan-deburan ombak di pinggir pantai ya, antara iya atau tidak, balik lagi ombaknya nyapu lagi ke pinggir pantai ya. Ibarat kamu ya mungkin antara surut atau tidak punya sesuatu perasaan yang di atas rata-rata. Aduh Mak Jang, bisa aja ya milih kata-kata. Kan iya, kalau kata orang lagi kasmaran tuh seolah dunia milik berdua gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu yang menganjal gitu, gara-gara sesuatu yang kamu lihat mungkin sekilas dari WhatsApp-nya gitu kan, atau gak sengaja di seberang jalan kamu ngelihat dia gandengan sama orang gitu yang gak taunya tuh adalah ibunya kali ya, karena kan dari belakang nampak pula awalnya kan. Atau pas lagi di kasir gitu kamu selisih ya, lagi ngelihat di swalayan gitu, kok duaan padahal dia ngantri, gila loh. Nah pesannya di sore hari ini adalah ketika kamu ngerasa terlalu memiliki perasaan di atas rata-rata, jangan sampai hilang akal sehat teman Pro 2 ya. Kan rasanya tuh gitu ya, kalau kita udah ngerasa kita tuh bagian dari hidup orang lain yang banget-banget pol-polan, kita ngerasa I'm the number one, the only one gitu. Sehingga ketika ada sesuatu kamu langsung memvonis siapa orang yang ada di samping kamu mungkin gitu ya. Yang salahnya lagi adalah kamu bukan tipe orang yang suka konfirmasi langsung gitu ya, terbawa perasaan malam berganti pagi, pagi berganti tanggal besok harinya, sehingga si kawan bingung ya kan, mana ini dia nih, kok tiga hari, udah hampir tiga hari kok kayak gak ada sinyal HP-nya ya kan. Ini pentingnya namanya sebuah komunikasi teman Pro 2 ya. Jadi udahlah kamu si paling bucin, ditambah lagi apa-apa dibawa perasaan ya, dan kamu juga ogahan untuk menanyakan, takut gak enakan. Terakhir hubungan yang belum ada ini udah justru gak enak di awal ngejalanin PDKT-an teman Pro 2 ya. Tapi ya ini jarang dimiliki oleh cinta orang dewasa sih. Dewasa gak tuh? Tegeli ya kan. Tapi hal-hal yang kayak gini kan yang udah sering terjadi di antara kita. Kalaupun gak kita, mungkin ada kerabat kita atau teman kita penuh tanda tanya gitu ya. Sebenarnya dia itu kayak gimana sih gitu ya kan. Kok WhatsApp-nya Senin Kamis kayak puasa wak ya kan. Lagi-lagi kamu diserbu rasa penasaran, tanda tanya besar di bawah sampai bermalam-malam ya. Gara-gara kamu bukan tipe kal yang pengen nanya, takut dijawab salah, takut dibohongin, takut serba ini itu. Aduh, terakhir takut untuk menjalin sesuatu. Dan pada akhirnya kamu hanya bagian dari orang-orang yang kayak malas memulai satu hubungan karena udah bawaannya tuh bucin-bucin gak jelas, ditambah overthinking, ditambah negative thinking ya kan, bingung awak jalaninnya.

Anda. Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Love you, Ashar. Sorry, baby. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering dilontarkan buat orang yang mungkin saat ini lagi merasa punya salah gitu ya kan. Sebenarnya kalau untuk urusan minta maaf, apalagi sama cewek teman pro 2 ya, itu adalah hal yang gampang-gampang susah ya. Pinter ngerayu, tahu ngambil hatinya, dan beri kesempatan dia untuk punya waktu bersama ala-ala me time-nya bagi dia gitu. Itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa kamu lakukan untuk tidak memperkeruh keadaan ya, atau mengademkan suasana yang lagi panas banget. Waduh, hampir di jam 5:30 sore, aku yakin banget di minggu sore ini ya, secara awal bulan juga pasti jalanan rame banget. Jadi berhati-hati dalam mengontrol kecepatan kendaraan bermotor kamu ya. Jangan sampai dengan keegoisan kamu pengen cepat nyampe tujuan, kamu malah kurang bisa mengontrol kecepatannya. Ingat seperti yang sering, yang udah beribu-ribu kali aku ucapkan, yang bayar pajak gak cuman kamu doang ya. Jadi mari berkendaraan dengan baik, teman pro 2. Nah, lagu ini lumayan lama ya, tapi pas dibawakin sama cowok, lagunya Citra Scholastica ini kayak punya apa ya, kesan tersendiri aja. By the way, Citra membawakan lagu ini di tahun 2014 lalu dan menjadi salah satu lagu pilihan dalam kategori wanita untuk festival Bintang Radio ya. Dan 2 tahun berikutnya Dion Agung mencoba mengcover lagu ini tanpa mengubah esensi dan lebih agak genit ala-ala cowok gitu. Seneng deh dengernya. Sekali lagi miliknya Dion Agung, Alasan Terbesar. Cuma

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawi. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

95.2 RRI, Pro 2 Palok, sebagai teman terbaik kamu, radionya anak muda, Yoman Paul featuring Andi Rianto, The Way You Look At Me, teman Pro 2. Mendekati jam 6 sore hari ini ya, kalau tadi ada beberapa hal mungkin yang udah aku infokan buat kamu, bahwa yang cuman bayar pajak gak cuman kita doang. Terutama buat kamu yang lagi mobile saat ini, jadi kontrol kecepatan kendaraan bermotor kamu, jangan sampai membahayakan kamu dan orang-orang di sekitar kamu, teman Pro 2. Ditambah lagi besok hari Senin, banyak juga yang ngerasa kalau hari Senin adalah hari yang paling terbete dalam mingguannya. Padahal setiap minggunya kita bakal ketemu Senin lagi. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah tidak terlalu memaksimalkan hari Minggu ini dengan aktivitas yang berat dan panjang ya. Karena kamu juga harus cukup istirahat kan. Jangan sampai di Senin pagi kamu jadi telat bangun, kamu jadi mengatasnamakan, kalau udah hari Senin ini bawahnya tuh unmood aja. Padahal kita yang kurang bisa mengontrol aktivitas kita di hari Minggu ini tentunya ya. Thank you so much sudah dengerin Pro 2 Vlog semalam. Jangan lupa di jam 7 malam nanti setiap Minggu malam ya, ada Indonesia Pro Indie. Kamu bisa tahu perkembangan musik indie seluruh Indonesia. Dan dari hari Senin sampai dengan Jumat ada Music Live Chat juga langsung dari Pro 2 Jakarta untuk ngedengerin narsum-narsum, gestar-gestar kece kita di Belantika Musik Indonesia, teman Pro 2. Insya Allah besok kita ketemu pagi banget ya. And I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama kamu dengerin Pro 2 FM dari siang sampai dengan sore hari ini. Egy Putra out. Wassalamualaikum and bye-bye.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
3: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
1: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap mama. Laksanakan.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmau, teman terbaik kamu.
1: Barang siapa yang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan tali kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari.

0: 107,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Kita pengen belajar sirah itu bukan sekedar wawasan tentang sirah Nabi. Yang kita pengen sekarang adalah fikhus sirah, memahami sirah dengan hati sampai memunculkan rasa, sampai akhirnya dengan selera, rasa dan tes itu terbentuklah behavior, perilaku, atau dalam bahasa yang lebih umumnya akhlak. Makanya kita berharap belajar sirah kita itu muncul rasa di hati kita, seperti rasa yang dirasakan oleh para sahabat. Kita mungkin pernah dengar cerita sahabat yang cinta banget sama Nabi, sampai kalau misalnya jauh dari Nabi dia jadi sedih ketika Nabi sedang sakit, sakit keras. Kemudian Nabi berdiri di atas mimbar, Nabi bertanya, mungkin setelah hari ini saya tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Kata Allah, fadhkuruni adhkurukum, ingat aku ingat kalian, diingat oleh Allah. Itu yang paling berharga. Karena kita ingat Allah terus, Allah ingat kita. Dan ingat Allah kepada kita itu waladzikrullahi akbar. Ingat Allah kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada ingat kita kepada Allah. Makanya kalau kita spontan ingat Allah, Masya Allah ini nikmat dari Allah. Allah juga akan spontan lebih dahsyat dari itu ingat kita. Nih hambaku. Sehingga ketika Allah punya hadiah untuk hamba-hambanya di muka bumi, kita duluan yang diingat. Kesini dulu sebelum yang lain. Kenapa? Fadhkuruni adhkurkum, ingat aku ingat kalian. Mention Allah dalam setiap aktivitas kita. Memulainya, bismillah. Menyudahinya, alhamdulillah. Di antara keduanya, kita bisa bilang Masya Allah, kita bisa bilang Subhanallah. Tetapi awal dan akhirnya, bismillah, alhamdulillah. Yang perlu kita sekarang coba pilih adalah, kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid, lelah. Capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membaguskan wudunya, khusyuknya, rukuknya, melainkan sholatnya menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lampau. Selagi ia tidak mengerjakan dosa yang besar, dan yang demikian itu berlaku untuk seterusnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Berpuasa dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu. Di edisi 7 Juni 2026 pukul 8 malam inilah Info Pro 2. Berita pertama, upaya peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Nisam kembali digagalkan aparat kepolisian. Empat pria diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara dalam sebuah penyergapan di Kampung Blangcro, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 16.45 sore. Keempat pria tersebut masing-masing berinisial ISH 43, ISK 44, dan N 49 tahun yang merupakan warga Kecamatan Nisam serta F 45 tahun warga Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Muhammad Rizal mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas transaksi narkotika jenis sabu yang kerap berlangsung di sebuah rumah di Kampung Blangcro. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satres Narkoba langsung melakukan profiling dan observasi di lokasi yang dicurigai. Setelah memastikan adanya aktivitas mencurigakan, petugas bergerak cepat melakukan penyergapan. Setelah para terduga pelaku berhasil dikuasai, petugas melakukan penggeledahan di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan satu paket sabu yang dikemas dalam plastik bening tergeletak di atas tanah dekat pagar rumah yang diduga sengaja dibuang saat penyergapan berlangsung. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa satu paket sabu dengan berat neto 64,68 gram, satu unit timbangan digital kecil berwarna hitam, serta seperangkat alat hisap sabu yang diduga digunakan dalam aktivitas penyalahgunaan narkotika. Berita selanjutnya, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,3 skala Richter mengguncang Kabupaten Banda Meriah dan sekitarnya Minggu 7 Juni 2026 siang. Getaran gempa turut dirasakan hingga wilayah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa berada di sekitar wilayah ke barat Kabupaten Banda Meriah pada kedalaman dangkal sekitar 5 km. Gempa tersebut dipicu aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen low tower. Getaran dirasakan dengan intensitas 3 sampai 4 mmi, menyebabkan banyak warga yang berada di dalam rumah merasakan guncangan cukup jelas. Sejumlah warga dilaporkan sempat keluar rumah untuk memastikan kondisi keamanan di sekitar mereka. Meski getarannya cukup terasa, hingga siang hari belum terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG juga mencatat adanya satu kali gempa susulan setelah kejadian utama. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah percayai informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan situasi.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu, malam Senin. Selamat malam Senin ya teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku Marley yang bakal nemenin kalian sampai di pukul 12 nanti. Gimana malam minggunya semalam? Semoga menyenangkan ya. Dan sekarang tanpa terasa kita sudah sampai di malam Senin. Biasanya jam-jam kayak gini, malam Senin kayak gini biasanya ada dua tipe orang ya. Yang pertama masih santai karena masih ngerasa weekend belum selesai. Yang kedua udah mulai cek jadwal besok, nyiapin baju kerja mungkin, dan mastiin alarm pagi gak lupa buat diaktifkan. Gak usah terlalu buru-buru mikirin Senin ya teman berdua. Besok ya besok kita pikirin ya. Besok emang harus kita hadapi, tapi malam ini masih bisa dinikmati. Buat yang lagi di perjalanan, lagi kerja malam, lagi nugas, atau mungkin lagi rebahan sambil nikmati suasana sebelum memulai minggu yang baru, semoga semua tetap semangat. Dan ada quotes of the day untuk malam ini ya. Kamu gak harus menyelesaikan semuanya hari ini, yang penting jangan berhenti melangkah. Tuh, dengar. Karena kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum tercapai, sampai lupa kalau sebenarnya kita udah berjalan cukup jauh. Jadi kalau minggu lalu belum berjalan sesuai harapan, gak apa-apa, besok adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Baik teman berdua, nanti aku bakal balik lagi, jangan kemana-mana. Next ada Camila Cabello featuring Ed Sheeran, Bam Bam. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ya itu dia darinya Ran dengan Kapan ya. Teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di Jaga Malam. Kayaknya di luar lagi turun hujan ya. Nah, hujan malam itu memang punya efek yang unik ya. Suaranya bikin suasana jadi lebih tenang, udara jadi lebih sejuk, tapi di saat yang sama kasur juga jadi jauh lebih menarik daripada biasanya. Buat teman Pro 2 yang masih di jalan, hati-hati ya, nggak perlu buru-buru. Yang penting selamat sampai tujuan. Jangan lupa bawa mantel. Dan yang mungkin masih kejebak hujan di luar, ya ditunggu dulu sampai reda ya. Jangan dipaksain jalan karena ya, takutnya jatuh ya. Karena di jalan masih banyak juga jalan yang berlubang, apalagi bekas ini ya, bekas galiannya. Kadang kalau ketutup air itu nggak kelihatan. Baik, teman Pro 2, selamat menikmati hujan malam ini ya, ditemenin lagu-lagu terbaik yang masih diputerin dari Pro 2 Loxmawi. Next ada duo Jeremy, I Was Wrong.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu darinya Fintonic Bake to you. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu memberikan ketulusan yang luar biasa sama seseorang, tapi balasannya justru luka yang luar biasa juga? Rasa sakitnya itu bukan cuma karena dikhianati ya, tapi karena kita gak pernah menyangka kalau dia bakal sejahat itu. Buat kamu yang malam ini sedang mencoba menyembuhkan luka dari orang yang paling kamu percaya, mari kita biarkan vokal megah dari Leodra mewakili sesak di dada kamu. Ini dia teganya.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam di Pro 2 Semawe, teman terbaik kamu barengan Marley sampai di pukul 12 nanti. Gak kerasa udah jam setengah 10 ya. Biasa jam segini hari Minggu tuh mulai kerasa agak beda, karena kalau tadi sore masih agak santai, sekarang mungkin udah ada yang mulai nyiapin baju buat besok, ngecas laptop, ngecek jadwal, dan sekedar masih alarm pagi aktif dan bukan cuma pajangan. Wah, tadi kita baru dengerin ini ya, Daniela Riyadi featuring Hindia Jika. Ini lagu kesenangannya kaum milenial nih pasti. Aduh, sering kali ya kita belum jalani hari esok tapi udah capek duluan mikirnya. Makanya jangan dipikirin terus teman Pro 2, jalannya aja santai ya. Padahal bisa jadi besok berjalan lebih baik dari yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita mikir kalau hari Senin itu, apalagi Senin pagi ya, hati seimut ini harus menaklukkan dunia sekeras ini ya. Aduh. Baik, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi. Next ada Taylor Swift, All Too Well. GK.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu darinya Rio Satrio, Senja di Aksara Bintang.
1: Bintang.
0: Gimana teman Pro 2, sisa-sisa semangat weekendnya masih adakah malam ini? Masih dinikmati kah? Atau udah mulai overthinking sama hari Senin?
1: Bintang.
0: Ya, semoga semangatnya masih tetap menyala walaupun tinggal dikit lagi ya. Sebentar lagi istirahat. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi di jalan mungkin, di luar mungkin masih hujan ya, gak tahu sih. Soalnya aku belum ada keluar studio nih. Ya, hati-hati aja di jalan, santai aja pelan-pelan. Buat yang lagi duduk di sebelah supir, jangan tidur ya. Karena hujan gini paling rawan ngantuk ya. Kasihan supirnya, kalau gak diajak ngobrol ntar ngantuk juga, bahaya kalau nyetir. Di luar mungkin hujan masih turun dan malah makin larut, tapi semoga semangat teman Pro 2 tetap menyala, karena kadang satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menyelesaikan hari ini dengan baik, lalu memulai lagi dengan hati yang lebih ringan. Ini dia lagu selanjutnya, ada Arman Maulana, Be With You.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Iya, masih di Jaga Malam di 95,2 FM Pro 2 Rosmawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah enggak sih ngejalani hari yang kayak siang tadi biasa aja, aktivitas jalan lancar ya, kerjaan beres, semuanya normal. Tapi gitu malam datang, apalagi ditemani hujan kayak malam gini ya, tiba-tiba banyak hal yang muncul di kepala. Ingat tugas-tugas yang belum selesai, ingat target-target yang belum tercapai, bahkan kadang ingat percakapan yang udah terjadi beberapa waktu lalu, bahkan berbulan-bulan lalu ya. Padahal nggak ada yang berubah, mungkin karena malam memberi kita waktu untuk berhenti sebentar, dan saat suasananya mulai tenang, pikiran yang tadi sibuk akhirnya punya ruang untuk bersuara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, balik lagi teman kedua darinya Chanyeol Punch, Stay With Me. Nah, aku mau bahas lagi nih, kenapa kita sering kepikiran banyak hal saat malam ya. Kadang masalahnya bukan karena kita banyak pikiran ya, tapi karena kita merasa semua pikiran itu harus langsung dicari jawabannya malam ini juga. Padahal belum tentu, ada hal yang memang perlu dipikirin, ada juga yang cukup disimpan dulu sampai besok. Karena jujur aja, jam 10 malam dan jam 10 pagi itu sering menghasilkan cara pandang yang berbeda ya. Makanya kalau malam ini ada hal yang masih mengganjal, gak harus langsung beres kok. Tulis, catat, lalu istirahat. Dan besok biasanya kepala lebih segar untuk melihatnya.

Masih di 95,2 FM Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu. Fatin Sidkia Lubis, jangan tersesat sayang. Bilang sayang itu kalau malam-malam sayang gitu. Aduh, kayak ngerasa apa ya, kayak agak canggung sih dengarnya. Apalagi kalau baca chat ya sayang itu jam-jam segini. Tadi kita udah bahas ya kenapa pikiran itu sering penuh pas malam hari ya. Dan dari semua yang udah kita bahas tadi, mungkin itulah kenapa banyak orang suka suasana malam saat hujan ya. Karena di tengah dunia yang selalu ramai, ada momen kecil untuk pelan-pelan, untuk santai. Gak harus selalu produktif, gak harus selalu sibuk. Cukup duduk santai, dengerin lagu, minum yang hangat, dan nikmati waktu. Karena besok pagi kita akan kembali berlari dengan rutinitas masing-masing. Jadi kalau malam ini hujan masih turun di tempat kalian, semoga bukan cuma membawa udara yang sejuk, tapi juga membawa pikiran yang sedikit lebih tenang. Dan teman berdua, sudah hampir jam 11 ya. Kita sebentar lagi bakal masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 12 malam untuk penutup siaran hari ini. Jangan kemana-mana teman berdua, besok kita bakal ketemu lagi. Dan kita lanjut dengan lagu berikutnya di Jaga Malam. Ada Jonas Brother dengan Cool. Aku Marley pamit undur diri dulu. Undur diri. Ini mulut gak bisa ngomong kalau santai sedikit ya. Baik teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe. Stay tune and bye-bye.